Ponch pimparagatum. Ponch pimparagatum, pimparagatum, pimparagatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Paskatum, rekatum, sikitum, paskatum, tum, sikitum, rekatum, paskatum, rekatum.